Ta Harry Styles, Athlete of Earl of Snar, The Cat, American Girls och jag kan inte få det se han däck köpettet där mot partikolari all klip och kol och temmeli el kelptiak andos i talenti speciali andik bellat i lalli köpparentament California, sena wara lohara och din i alla kär darba lissar jamloa jamlo kompetizioni ta surfing però championship all klip bis, jag vill down det klip actually jafo jamlo surfing och i kompetu kontra surgin Almenu liktar kelp li kapaċi fi surfing u koll. Lazda nemmelliet, najda din jek inti min tishtem minni isma minni fitxo online għalli xekċwili istiri, ġveri jek inti forsi temmelli l-kelp tijak. U għa kapaċi, għa tista tildu sa California u koll u jikkompeti emmek fi surfing. Issa jena l-kelp li kelli jena biex jorqod biskin kapaċi. Ġveri meta nara dawn il-talenti li bdenajt imma kif. Maħari ċek, bċi talent partikolari u koll. Imma msomma, inkredibli dir-istorja u koll.